Ja karašo asja johka komohkis mai kullui lulu lili lula. Hei ulu la lili.